Miki pitoya sa tukiheriwe kireke sa khaleliwe sana. Wampula basi pachendrobo lwe district ile omrupula. Sa malen lempira mosa. Mosa mosa. Ekumelo ya. Asociación Desportiva Omrupula va mosa ni Juventus ama purwene yale. Babo. Baleli waya wira wale ankelo kushaye tuvo ankelo kale na mashinta ankelo vehiwa kamzuru kunipieria iko ntemie mosa 7 mm guys ndo va vano kumelela mosa mosa mzuru kula wari mwiro mkawani wa 50 50 miliao go we amava noni mukalele yola anaropa velaka yovara yorerela kanlo wakali here komihuri

0: kokala mpira mmoja wala ni mpira mmoja ni mpira ile ni mpira mmoja maji mpira araru wohi purane mpira mmoja yotapa utekeni resultado maneyo
1: Eko atapa tekini hi resultado maneyo antoko hima va kuruje konde na musuli ha mitoko sa mpira rata msambiki utapisha na uzuli hakamoni lwawe o provincia o kabu delegado wu weka primari kani kuna ferro yari unakala wari kula weso na mamvara mpira manuel masinara roma na madrika wala urudusha ni kuna ferro yari unakala bentu primari kafaro unakala roro ya campo vitak marika anukula sanchi sportivo wa pempa urumonuti na madrika ni kuna ferro yari unakala omena kabri na madrika wala skura sanchi sportivo wa pempa ombase mariko urudusha kani na madrika wala weso temu hati oriri ya roro ya campo se marika petu musha beto marika ferro yari unakala oriri ya roro ya campo munite marika ferro unakala ombase na madrika ondika wala weso okanle madrika wala desa daka zaka basa maricola numero 3 zoto con madrica bentu bentu va in maricola de mohati mate basa maricola ro campo con madrica sataka junior o capitano con ferona kala va maricola con uti hanno padupe hia va con naf o in padupe hanno con asofete o pemba maricola ferona kala o ver basa maricola dos madrica letu vera de marica ferroviare o na kala o vera letu basa maricola trase yuti yuti basa maricola padupe hia va con vera de pembenya marica mino vera mini o con perca matavi na pembenya musa kula ya ya o con marica ni kuna pembenya kurushi pembenya lo na muiva hero punya masi Oni manani hakira
0: Oni manani hawakani wakani amalani haka opanka yutu yota pa orera kinaka defensa iri yomana sarasana ile kipa ya Associação Desportiva wa Pempa niraka manani haka kumi contra ataque timana ferro onakala nera wakani wakana kinyanya haka apela jaka ile goal inta pa orika rikampaka na
1: Marika zata kwa Musa Kula vasulua matavi wa Marika Ivan Urbali wala maisa adika ni la mwenye kuroshi Ivan tuyele maisa na adika ni kurula to na afero na kama utraba untrika no okale provincia wakabu delegado nukuna bembinya
0: kweli provincia wakabu delegado ili kipa ya bembinya nira wakani wakani ikipa imoja ni reke irna 3 ponto kamana ili kani jornada yu wanchira yu honcha mwole bayo wa pempa ni reke timana nava ina wirukuyu ina kuranya wakani wakani wiru manani kumana ipontu ili kampu yo matapwe
1: yesa nukuna bembinya ni manja ni manja kukusa mbukume mutepo na kala porto masi walipaka vavo umuji madrika iva nipa nipa madrika aldenu vukisha madrika aldenu anikuna bembinya madrika aldenu mpura morlewa muru madrika ferroviaro na kala munya wale madrika kelo holo ola bembinya umuji madrika muhati madrika yutu vira yuti madrika ferroviaro na kala vira yuti yuti pasi madrika meronsi kwa madrika kolo mkunsha ferro na kala kwa madrika jacobi jacobi rupa rupenya madrika litu vira litu murushi wa litu madrika ferroviaro na kala mene liver matavini wa bembinya Mwenye kurushi Wakati kwa lalo na mwashu ni mwako mbali Hukarika na mwashu ni Nihukun roba haa Ikartasu wa wata ni kuruna na bembinya
0: Niraga chicha mo Ikanli falta pareli kipa ya ferroviaro Nakala ule kanli sadaka Junior irariva le Amwire laka Nelson Valdej Unwire le ifalta yonera Ruala ene cheshe Aha natonya hakeli kanli ikartawa marelu Majala kanli niraka Mao pipito nera wakani wakani Yali kipa Ya ferroviaro nakala ikwanyia kaya Peter Kwire manani haka mana manana wakani wakani reke mapento wiru manani ha
1: Mwantu kaya kama liver matavi mwana kuruna bembi na mwana liver marika mwizetu lo kana madrika Ivan ni kuruna na ferroviaro nakala madrika Ivani o mwana liver amuruku mi madrika nukuna bembi na mwana lota matavi ni wa bembi na mwana madrika ferro nakala ni wa hamutu sopa jaria bembi na ratelihi wene bembi na puni wene mwenye kurush
0: Ireke chicha mofero na kana narwa vakani vakani atonyi hakala kanne machine trompira hina o wiri ya hina o mosa mbola timana vakani vakani ferro wana kana nari tiri otela ireke wopi
1: hajini mani wanloto na madrika Ivan Urbali muka pra madrika tosharawe Ivan Urbali o vanyi na madrika Ivan tropa wa kwa malilaka kimuka pula kala sharawe wala na mambo rampira ni kuna baia Ivan Urbali muka madrika Ivan Urbali o malilako holo malewa muru wala madrika wala weso ori madrika bayo pemba Papadope ya ferroviario na kala muka pula mavra mpirola wa soti Manuel a ferroviario na kala madrika Manuel omole mpira wa holo shano madrika bain kuna bembinya kumele makono meka matata madrika a ferroviario na kala mwenye kurushi bembinya kima kona mwi ohereru teli hiwa oni mananiha oni kele holo kusampe orwe mutepo na kala kamosa o provincia o kaputele gadu
0: eyo kweli majini reke vakani vakani pembinya nera roko wa holo kamana ya havo kontratake ile kande iva ni daredi ompincha lempira vakani vakani pembinya na hala uririha ile kampu ile kamana hiri gole guardaredi manuel wira utepa urereha ufenta ile kipa ya ferroviaro na kala
1: madrid kola ta ferro na kala madrid kola weso o manha kobare kama sama shuvire madrid kama kona kola madrid kola weso de bento peta melo holo pa rubia nikuna na ferro na makina na bembinyo ferro madrid kola weso ta ferro viaro na kala madrid kuna bembinyo madrid ferro kala madrid kala bembinyo pa madrid kuna wonyo ta madrid kala lito ferro madrid kala ferro kala madrid pa rubia nikuna bembinya

0: Kulukoni marikalito amalini hokelo holo over marika pempinya musikolo holo pempiri kushimarika ferroviaro nakhala iriaro ekampo marika yutu munya wihavana marika apempinya le krush
1: iraka checha mwala khanle mau ula khanle eduna re numero 89 asociación sportiva wa pempa iraka 14 nomba rampira timara kayarva manane otene opela ureri ha khanle mau bipitu niraka ari sarasano onene ni mini kihona timana ka khanle izi wate pa kunyanya maja khanle ode te konana ria ala khanle mafunti apembinya
0: muni marika ivan tropa kurra ferroviaro nakhala pasa marika shikana marika lawa so ndi kariaro wa kampo bari marika yuto mungo shaute marika ferro nakhala yuto pasa marika kapitan sataka junior marika sataka Sata kan pasal nama mereka mungkin nak guna mereka nama Vinti Usen Usen nama mereka untuk kemudian na Olah Divani Ivan mereka Fernando kalau tengah mereka asal seperti apa pasal pasal mereka kalau Usen Musa Usen mereka Fernando kalau orang patut pun mereka Ivan di Toroa mereka Fernando kalau orang patut pun kena asal seperti apa pempa orang mereka mungkin nak guna macam seperti Dario mereka Fernando kalau orang berada Dario dalam betul kena kampera orang patut pun ya asal seperti apa pempa mereka kalau kawal kau hingga pakai lekan tan mereka kalau tak Bembi orang mereka lalu mata Vini wa Bembi nya mana kurus Bembi nya orang lawan kata kuira prola korere Ori kari kihivaba kwarero tiwa tiwa ni faro na karolola.
1: Kararo tiwa tiwa ni raka chicha mweli kantu. Kanle yote pauti kani hakamana kani malende wana kahiko mwapara ohona wira kantu ya faro ona kala walani mtu mwamalende onkwa ya kanle chukator afaro viyaro ona kala walani asociación sportiva wa pempa.
0: Esa mwenye kuroshi mpero kumihiwe mpantra loto na madrika nula abembi na utamlaka loto matavi ni wa abembi na madrika faru nakala wani wan loto madrika iva antropo wani mpantra upehia wani kuruna sonchipote wa pempa mwuse kuna mpantra upehia ukuni madrika litu faru nakala wani mpantra upehia nikuna sonchipote wa pempa mwuku miha wale turoma ni wa loto matavi ni wa sonchipote wa pempa mwenye kuroshi pempinyo lava mwana kala kewe hava esheni muhali la wira kusampi wareko pia mpantra upehia wa faru nakala olola
1: ni raka halela itu cinti ni raka hina yo experiencia akinta paula o ulavula kama na asociación sportiva wa pempa ha na mau mira pero opela opela ni raka hina mo resultado ni jogo mananya ni
0: lot mo nyakuru si matani mar kura pempa madrid kafero na kala manan lot ivan tropa murur madrid ka pembenyo mukumiha or madrid ka leto ferro yaro musono muka pampa pampa ivan urbala ferro vie kreka ya nukuru la pembenya mwenyewe sokorosh makreka we hava madrid kelo abai ya na bembinya tabi shaba makala mali kenya pera dikewa sana ustatsu kuzi no laba prodikwa kampo mathapo no pera otepanshe walu apato patira tuve shatole adikewa sana wala tolo ndikomo tlanno ona kala porto no no
1: ni raka ekipa jothene ni raka baia o apempa ne ra vakan vakane ekipi mo tinchuela ontro kare impira asociación sportiva o apempa ekipi mo chaine ra mu raka ule khalle impira direct uira o hilolo vacha thivana ni lana khana impira ota pore ra ekipa jothene chinera chimana ni haka kupela igolo baia khalle ekipi mo chairna ali at ota pa uroro meli hina o iria impira ekipa asociación sportiva o apempa yampanya impira inacho letu yopela opanka uira mana ne opela upura ina khala ulo thela ile khalle za yo adversar
0: no me capa marica nkuna soci sportivo pepe marica mo sej kumelo mo capa marica nkuna ferroviario ona crec marica soci sportivo pempa ndra un pado patero na kala porto mo chita centric wasa mo sambro ko hawana li mo capa marica mo sej lo capa marica kidensio kidensio marica nkurun lana bembenya soci sportivo pempa ona mata marica ya kidensio o pasa marica mo kunkwani kurun la ani kuna bembenya ona marica kidensio mo tramo tramo le amuru marica ferroviario na kama kene tele marica fona kala amelo holo marica dario ori ro capa Katoro wenye kamarika soch potiwa pepe pepe marika Dario oga pepe kamatavi na pepe marika Meronsi oga marika Jacobi aferuviaru Jacobi pepe marika Dario mukisha marika Dario Dario pepe kola pepe kamatavi ni pepe sa marika Useni Useni marika Tushai ukani marika Sadaka Sadaka pepe marika Leto Vera Leto aferu na kaleto pepe sa marika aferuviaru muka pola pepe rampera la Weson mama rampera Ivan Urbale ane kurunla na Bembinya magakuwe hava Weson kurushi Morteka wakato kura marika la aferu na kala pahina ke ko ha pradikin wensa na ferra wan pulani baia tole to ha europiso ovolo e golu kanto kompren mon homo tikondo ontike ma kar pran matapo en proto ontike ma ferra na kan huwa ovolo ko matabini ma pembenya
1: ne raga chicha mo ela kan le pembenya ne ra vakana vakana phunya ya ka ferro na kala ni raga o khala na chinene o phela o uphela cha igolo thimana mpira vonyenje na 25 de junho no matapo o virkana o tena o aro picha o vir ra igolo kamana ni raka mpaka na uno kandatu kokala ni igolo ma njana ni raka o 25 de junho
0: sana hitepa
1: njana hitepa ma ilo ra ni narra abola ele ra ra ruwa kalu o apostu ni
0: isa prima de ka ola kala kapitan morse tula kala mar de kalaxi a bembinya alex pasa mar komse shukr mar de ka kitas mar ka kitas kitas mar ka fer nkuno a bembinya o vira kitas ko kra mar de ka ferroviari ko mi o mar ko ni mar ka lot ma travini ma ferroviari o na kala mar de ka son sportivo o pemba manye kurushi lo tono pa tera ndo ma travini wa ferroviari na kala
1: Oi, ni hona vale la kale. Itu jota pa uti kene ha ala kale mao mi rapera asociacion sportiva wa Pemba. Moyo one utepa cha okhala.
0: Amani wa vale Madrid ka ferroviario. Munya uha munya ngwa Madrid ka son sportiva wa Pemba. Mishu ndo rako we ha. Mu Madrid ka sataka junior. Amba se Madrid kola motra se te yo kere ko sen ni kona Madrid ka jako. Kere ka Madrid ka son se de jako. Amba lo ko ni motra Madrid ka prampira Ivan Urbal. Madrid ka ferroviario kere ka bembinya. Mu Madrid ka Ivan Urbal. A son sportiva wa Pemba. Pe ko pia mushine ni manye. Nelson Valdez ni pro Inter bakani. O kola mon Madrid ka ferroviario na kala.
1: Kalau monra kan lele mahu miram pera pera vero nak ala mereka anu rupa kan incual omu way hati panik nona mana oleh kan le darumelo kan le mahu miram pera vero lenyi klub pera vero bera aviraka usongo timana vale aru rupa nak incual itu apa kama je ala kan le oleh lahina mahu miram pera pera vero nak ala anar ala vale ingwe hakan oleh kan le funti apembinya hal yang ka
0: Victor Mayamba. Isa mpatani weso kurush morte kamutso pera kamuk mishini mosa mpato pacheria ferona kala kopundre tu pempenya kopundre bachete we 00 pakumutla ba mwenye weso kurushi ne mona mpira sheni
1: ina mona mpira ni raka chicha mo iko ipkipi moja ophela cha igol ekipi moja amala ni ha ukumi kontrataye kinar pembinya ma ferona kala atonya haka nye kan le kur amala ni haka vakani vakani wira opia holo opia kamare yani pia kamare yani amala ni haka wira ureri ha wira ni nervo ni rakare ni nervo kamana igolo thile ipicha lupia ijola kawira igolo ivirale ijogo ivirale o fora unampula mpaka vaje taka pili wala ntaru thimana ilalo ari otapa onerva ala kanle mayo mu rampira nale mayo mo no mwa o mwa poyaru la ferro na kala
0: isa tromo ka premotra madri ka na bembi na mrampira di ivan urban madri ka urban o mbalo madri ka ivan ari padu pe handu kuna ferro viari o na kam ku madri ka ferro na kala ola so ri holo shan ku mera makona ka madri ka kuru la son sportivo o pempa ro ka tro ka la ko hol mutu ya mpan ro pateria fo ra kramo ka mosaru ni kuru na na bembi nya pak mutra ba ka tshita mo so para ka mu lo ka mi sheshe ni mili ko ni 2 minutu 00 ferona kala hata so spoto wa pempa ko botava onke sho holo maseo onte pa chopunya ola de ferro viari ona kala ferro holo ro mai ko mutla wana pran prola o so de manual ana kuna ferona kala mutla kama no ferona kala o wa ko kabavo ono ban madri kola so muhati mari kana kuna ferro viari na kala o we so tamakana kana empira o vika ne riaro we campo o mas mari kontra kama no nyota kama mari kaivan tropa mari kono veti ola kala holo ferro kama mutla mari ka so sportiva ro ban mutla mari ka ferro viari na kala mari ka ivan tropa mari ka tropa ferro viari na kala o peko pia mushini mani Nelson Valdez Mushin hopi mushin mushin madri kai verbal gak madri kai Ivan Tropa pasal madri kai bentu bentu wah kapitan sataka umur kau kapitan sataka ferroviario okol kau madri kai sos potivo pempa overa pembinyo kalau nama barang kalau madri kami saya jamini ferroviario kalau madri kami ini ferro nakala untuk madri kau lali aku nak pembinya over ferro nakala hole show kau kau madri kau hole ferroviario nakala over madri kau pembinya kita dance kita dance om pasal nama barang kalau kapitan Alex Alex nama madri kau hole show madri kau saya kau madri kau lawes pembinya musa kula kau melayu ferro kau melayu lot matavini ma ferroviari musamaha mwenyewe so kurushi onkato kuira vapembinya mutu ya sehalomba la vampato bateria opatira mpunya kola ferroviari na kala
1: iraka pembinya kipa imoche nera kumaki kontratake majoi hiyo tuli hana shilo pana iraka ocho wala untu kela mpira na mwona ka ule kanle numero seta kalaka jogadori mwankani wangwe hametoni ule kanle majogadori irale ale kanle odishkobri ya hina modi street ile yoka abdelgadi iraka ele khale untipo he ne raka khun khala fasile khuma distritu ruwa o khala kapitao ni ke pa chosida dimana jo timana ne raka en khala e talento e mocha e khale yo discovery re hina ne la khale on tra tra rampira ele province o kap delgado
0: on tra malo liver match have ni wa ferro via madri ka son sportivo wa pempa amadri ka vali aran le ya nukurun la son sportivo wa pempa musamsa na liver match have ni wa nukurun la na ferro via ro na kala amadri ka romala du morsage ke dance yo ori ke dance amadri ka mukna ko ne morsin ko la di altino masara amadri ka ola son sportivo wa pempa o la livre witla matavi wa manuel marvarampera ferroviari ona kala mwenye kurosh ne lokatiro kala ko pato bateria ferroviari ona kala mosaro ne bembinya masinemona mpira ore makuru marika yanyama sivani kala pamfula matavi ne golu
1: kweli kama na ala atu arile ipua ya umachapwa ni rafa kani wakaya na kalaka ona na ria kama na igolo kinakele igolo ihana ikelaka para nya ikipa chopi ili vale wakanle wapembinyo vale wakanle wafero vyaro na kala wira umana niha utepere anala atu awale wira upela igolo wira umana niha utapi ha
0: Yes, I'm a salam from Pelugura Tape, way for on a carola, Washington Canal, Lim to Sopra, Tana Mosa, Club Project, Damushenta for Ampola, Wapera Mudicabo Mosa, American Parabama, the Marica Ferroviaro, Nakamako Holo Shaiwe, Wamatavia, and Kuruna, Bembina, Marica Movin Sajura Damini, Afro Nakamarica Mini, on Rover Nakamata de Pelopia, Mushin, Menenos of Aldeshi, on Kali Heruani, Zacharias Baloi, Zaki Domingo San Paula Fitu, the Madricola and Tomamini, or whenever the Mamatora Padopea, Wanukuna Bembina, or America, Seneca, or Maricum Wushi. Ivan Tropa, Marica Nukuna Ferroviari, or Mr. Gohon, Kushamari Kamazate, Dario, Dario Melu, or Horsha Padupe, Marco by Hidden Message, Minutas American Holo, Ferroviari, Ona, Kala, Menyo Groshi, Nukuna Bembin, Kanto Guira, Maticola, Patoca, Kana, Kahoteca, Tipres of Kalabahoka, Tosawata, San Chalu.
1: Neragazi, Jamola, can let Urani, can let Onka Kanqua, Valuera, Ifalta Timana. Yuran Karibo, Mana Nopela, or Rakamala Kanle, Mafunti, Apembina, Kanaka, Vitor Mayamba, Eraka, Ohana, Okumaka, Unhi, Empire Amanie.
0: Ivan Tormelaka, Empire Abara, Liver Matavini, Wa, Bembina, Marica Ferranacala, Marica Ferranacala, so the Ivan, or make Liver Matavini, Ma Bembina, Amaricola, Tukumana, Raru, and Kurana Bembina, Maricola Ivan, or Vonya de Livre, Padro Pemukapula, Ivan, Umula, we tell our Matavi, Romela, Lot Matavini, Wa Bembina, Menyo Kuroshi, Ferranacola, Kutamukina, Piocati, Onipunya Shaola, Bembina, Mazocatagora, Bembinola, or Ruyao, Wikusampe, Wahishin, Tiweva, the Kerquaishin Tavale, Omulikan Piro. Lola
1: ai kweli ni raka kamana itampu inarova kani vakani nye ekipa chopili ni raka china atemari uhipela
0: umicha ni wanloto manyeye kuroshi ama rika ferroviyano kala ama ni wanloto patope ya ferroviyano mpanto mumula vale ivani waduhulata marika mkushu leta ferroviyano kala marika ndiko chuchudano oka marika wala wasabda yomar zaitu marika bentu opasa marika ndika mna wanyoto alikuna ferroviyano kala oka pereka matavini anukurula na sashpati wa pempa omusikulo honor van marika mwin sate ivani kumela wa makoni wakatu ni kwa kuyava mwenye kuroshi paka mutrava ni mwona mpira shere forna kala hata marika lo bembinya
1: Niraga chicha mo ni na mo na mpira over na chesa na sana ekipa chotene chinera chipela jaka ule kande ferroviaro na kala ote pa kupela jaka chinene kama na mwira wapuani hana niraga ikatana chotene na ajwela ni porosh sumkali awe timana ni na ate pa umona
0: Yes, I'm going to promote America Ferroviaro, Nakalo, Betacamus America, Sospeto, Colombo, Capitan Morsati, Ola di Alexi, or Horsh America, Abembina, or Pasmarica Vaha, Vonicia, Panamarica Ferroviaro, Nakala, Maricum Zoy, to Camaricola, Bento, Patamarica, Marvintio, Maricola to Sover Marico Sani, a Ferroviano Nakala, with a Horsh of America, a Ferracala, Padupeya, that's oh! Guarella Magne, Kurusva, he was Tony Rioche, Radire, to Maricola Putasala, La Ferracala, Panova Higua, Meneva, Weson, Marco Vahing. Anja numero 6 kidensu wapole bahiwa itolo rosheria litlwa vermele diretu
1: niraka chicha mo kamana kari ultimo ame arbitro ar o katapale winventar kumehale ikarta un amarelo ikarta vermele niraka kala kala kawira avansado kala mocha defesa kala mocha kala ka ultimo ame bana ahaba vale ule ntsho anchara ehanya kadininji nari pembinya thibana kale mao pipito kumeka
0: mani wera madikala baya kireka sospeto pempa andrika wonto konne worumele ikatana kwasa na metro metro mara kan lot romele liver matavini wa bembi na madikamu za svinseto la di ivan romele lot matavi kireka romele liver matavini wa bembi nya madika ivan tropa anukrulla na ferroviari ona kala wonto romele kan lo liver matavini wa bembi na romele liver madika ivan repato penya wona mara ampiro ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Ya. Wale bakani kurushi na madrika ferroviario onyere na matava bembinya.
1: Niraka chicha moya kala matavi. Ehe nyenye majuahi kala igola kamana bola eta ataleli kale itravi thimana na hana manana otene opela uku.
0: Lot matavi ni mabembinya maka katika ferroviario na kala. Romero kan loto madrikolo so divan tropa. Romero loto matavi ni wa bembinya. Bembinya la mtu ya sehan lopio kwa nipadu bateria opunyu wava. Ni ferroviari mamani wa loto amarika farna kulukumi madrika olata kapita olaxi abembinya preko kilote weneo ukuna madrika ferroviara onakala omalo hol madrika loyo so divinseji aminu upia shumuka pula ivan urbali manya guroshi katheke loholo ferna khalola omphunya ka vanje nebempinye masenkhanto kuira enkhoto papolo wa mathavini golu
1: empicha igolu ni raka khamana ferroviario na kala ni raka hopan kamana na othene hera umana ni ha unyanyi ha manji ila ekipa asociacion sportivo wa pempa ni raka woi yo tuli tami khali ekipa yo khomala hina moti ki ampira ngina utefeza ole khali altinu lu khali ki desi ulu khali kai ulu khali raka tu lu khali mbaraka khali alo pana moti wira anera impoya kampira ngwe khali ubalisa inkumi hakatimana paka na ferro na kala khanaya upurane mpira moja
0: sema kosho mareka ferro na kala ruhole ra motu kula usatu motre sekon mareka uto ferro mareka uto ferro kamper pasana mareka ventosh mareka leto ulta siwa otse mareka nikuna so sportivo wa pempa ol mareka so sportivo wa pempa wa ruhole holo shaiwe wa ferro na kala wa ruha mareka a we so mareka ni chicha mareka ferro via kreka mareka so sportivo wa pempa wa ruhole sha ferro via na kala wa go so kupera kama travi ni kumi mareka ferro via na kala ura mareka so sportivo wa pempa mareka so numero 26 nukurunla na son sportiva o pempo kumela makondo maikasisa mutlaka kampando bateria o mala o malisisa forna kala ko pundre tu pempino ko pundre tu va manya kuroshi mpero mala pando bateria forna kala ta haere uno matikalo verkani ha pembenya
1: e quale ferro na kala ni le kala pembenya kata pale o utitime ha etiopela wantikela ila primera parte kama na ekipa chothene chera jitwala daka ekipa chothene ni rakai chino chama ili khali jornada wanjera timana khabo manana opela utitime ha chothene apeli golo association sportiva wa pempa irake wale mo otepa witu kene ala khanle ferro viaro na kala mwira kwa pwani ahana itoko chothene yopela urere ha ila primera parte na maji kama karere hale bano noneke ala mawo mwira mpira ni rakai ntako angala ya ubara ili kalle segunda parte kamana china hala 45 minutu chopela u resolver ya ekipa chopili wira chipela ka opela ukumana itu yote pa ureri ha
0: yesa ndo patrani mawe rara japo sana mpando pateri ya omale sisa omale makuro tana 24 wantana madika andropu muria wira tike mpando maliheria wanali mikro tike rara japo sana mpando maliheria wanali wakatardi
2: Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapwa huyoteni.
3: Kinzera ji 52 minutos impanta opateria uomala onlakani wa onakala portu o mayaya onivara nawe ferroviaru wa mapuru ale vamosani pimbinya nikuma nikuru no kuma e provincia yo Cabo Delgado te pashone po mayo pemba.

0: Santos Augusto Valli Valli Nkahayaka wa Ushinteni wa Mpirolo Ntuna Malakasisa Ushinteriwe Zesezora 50 minutos Santos Augusto
1: Mpirolo Kwa Nkala Porto Makurumalelo Kanati Wero Shintana Ferona Kramo Sarula Sonshpotivo Pemba Mazine wa Ferona Kralo Nlelo Mpunya Kola Bembinya Mwenye Gurush Nlelo Mpirolo Kalako Kalako Holo Mariki Ferona Kala Pega Kusa Mpavula Helo Golo Matavini Wa Bembinya Mazamarika Bembinya La Weso Lelo Ahikura Nne Maine Kwa Kusa Mpe Lipere Mutepa Mosapahi Okala Wera Ukatiwa Wakwa Kwa Mkondri Kwa Nkala Porto
2: Eh kweli ni raka chicha makamana ekipa chota ni jinera makani makani ferro raka la nera banani haka ukumana ipontu charu ula khalle pembinya nye jikhalle ipontu imoche mana yelela ni raka chicha mo ina servir hina mukonthanu wa wema juwai hi otuli ni manachi done hu baba o hi otuli li kipa pembinya ekhalle ekipa imoche nera inkolu tari hina ikampu khuri kampu ira umana neha ukumana ipontu ilela ni raka ron kompli karu le ferro raka la ule khalle ekipa yote pagopi hono no tino akin chuan roja la nale khale ma diversar bakha timana ni resultado manel inate pa uba hay kuru el equipa ya ferro o
1: nakala esa marca ferro nakala ikanyanya kura kusambe makare pila mushin tola bembino sabembino lanlelo wi romela kura wi kanyanye wa kalvo hele kola matavini ma ferro viari o nakala marca la weso vola matike lawe romeke sama fram pro weso de manuel ane kuna ferro viari o nakala ege mushin tra sama sama mko hola wanlale mwenye gurush forna kalola lelo wi manwi romela ka wi nyanya wi leso wi tipela wi kenya gura okele sho holo basini wa pempinyo na madrika moso mulingwene bale pempinyo la ko hiren ren lelo onikelo holo
2: Oni kuhelele oni kalholo nira amana ni haja kavakani vakani wi romana ni ho khuma na empate ni ndeka ninye minutu tincherre jinari rovi rokhala o shukuru bola napiale o khomoni
1: Isa prokolo hola madrika mukonshola divan tropa ni kuna ferro viari o nakala ori mpatu opeya wani kuna sportiva pemba ona madrika divan o muyele pushkomu to mukusha madrika sportiva we so pemba ori madrika mornod sanovi the simon o musikola saya wi tela wa matavi mwenyewe so grosh forna kalola onkanto kuera na kakwe hava onekana ndoko mpira adrika wensana onaka misingu to junyu maku ferra abampulani kanyanya masiwa kala woli pavo la Pera Matavi ni mabai yole watani uha Fona kalo hingwa ria bolo hera Pera Matavi Pepe nyolola
2: Kweli pakana wali rake Ferro nakala Iva ni wala ni rake ila segunda parte Kate palo varanteko ovika na primera parte Kamana primera parte O varanteko muinchi Maji ila segunda parte Iva ni urbale kaverale Nteko ule wote pa urrihe likipa Ya ferro viari onakala Timana nteko muinchi likipa Ya asocia santo sportivo wapempa Yopela upanka ule kande Segunda parte
1: Ndrangelo pandro wana lumele premo mushe de madri kula so tivan ani kuna ferro viaro na kala mbere ka marika so sportiva ho pempa ombas marika ne mama neymar no neymar marika ferro viaro kumi ka marika so sportiva pempa ombas marika letush eto marika de kamotia na kala marika yoti ori pandro pen marika ferro viaro na kala o pere ka matavini a pembinya o tikro tuli ma marika kula so kuna ferro viaro kala ori marika na kala ombas marika ola na mersa shoma na mkapula na mafra mpira ivani mwenyewe so mwenye Kurush, onkanto kuera Ferro nakala olola Ono na wikeleke bembinya Na madrika apachira uma Tiopo hokati Pira pira amale Kusha mutepo mosapahi
2: Kweli Amale kalaka iponte mocha Ya rota pa orera pareli kipa Ya asociación sportiva wapempa Nireka ola kale mao pepitu Ari omali hene kamana Kala oe jogador asociación sportiva wapempa Kale orpa hina on relevado Nitimana Kankala oiria jogador mojanar pole
1: ina sina madri kole mwenye kurosh ka horo murushi wole ori mwisha ata lelo mkole tu onona ompelo pa hokati
2: ekweli koro iri tu wala kale edu ne romana niha oke mar etempu romana niha kavakan vakan wira ipontu uma
1: Yesan lelo akulo kathe na madri kola van ro kumhiro ako makono helewene wa reponi ani kuna bembinya lave va mwenye kurosha akulo kathe mukumana va onro malaka lelo farao weso na kalolola ula mwenye kurosh madri kola helewene wa reponi obenyo weto mwenye kurosh madri kola orotre kuwa mora va sisa mwenye kurosh ala ya mukumana madri kola kamukumi hesana
2: kweli kai mkumi hale sana onkala orota wa kano kuncha wia jogadore kumi yaka mpaka ukala na ikuru wira umana niha
1: Na matika kumiwa kamukampu, kondere la ocha wihiwa. No, na matika mtu ala ya mkumi na matika olole, weso, yara mtu makasi nyaka, wera mkumi hira makoni. Ele kenira na barwa lamulo na mpira.
2: Kenira na timana mpaka, onkumana sana sana, onwe mkampu, mandare arbitro wana mpaka, kukala na iguru jotene wira, umana niha urereha.
1: Okatani kwa kuya na kala porta marika divan e ola weso mko kala marika son sportivo pempa urumeka mata marika ani ukuru na ferroviario na kala marika weso divan tropa marika ni kuna ferroviario na kala banto munyo igurosha kula kati mko roma kana Porto, Fernando Hiwera, Mushintola, Sospotivo Pempa, or Marica Ivan Tropa, Parropea, Pembino, Marica Bembina, or Marca di Neymar, Marcia, Marican, Cura Sospotiva, or Pembra Bembina, Erika Hacker, Marica Neymar, Ferroviario, on Nakala, Monocros, Mutsavis, a practice can open Mutsavahiwe, Kissimalla, Nakawa, Levano.
2: Nereka kachinaya le singu kachinaria kamera nereka kachinaka la minuto jinchi majinaria ke o baba le wanroya o piero ya arbitro na ro omma liha kwa ro kala manana makina opela winchera
1: bas minuto sabahi we vano minuto mone lwanyo saite pesha wata ho
2: jaite pesha washa cha hala o kala seji wala ni singu majinira ke jitamo
1: na thara primary ke Kuna ferro kala, ora baru primari kwenye mar, afero viaru, ora kuri kabale, ora mena kama sekula kuhalo, mpa sana marikola tani, kuna ferro viaru na kala, marikola sotoma vindoaji letos, leto ora baru pehi, marika Simon, ukuru kwa marika sospotivo, pempa nmuru, ferro viaru kwa marika sospotivo, pempa, lelova, mwenye kuru ifara, ona kala rola mperola,
2: omutruwela na rapela jaka, bakani, mpaka kuhala na nira kajicha mwepasiesia, kama na kwa kala fasili, opan kabale na otene, para omana niha, usema nye ichikanle ijogu, jote pa uchara na manacho.
1: Ay, ay, ay, ay,

0: Vanto wo pere yo kati vo wiran tukulele lakana hun na narami vo wi nivane le keniana munchene muhinama numero 8742 61 767 masia kala ohanwala emuhunle aramu lankaya kai hali so wila
1: hilo kai hali
0: bakani bakani sinani ani mwira maprosheni
1: sina mikneri lwa moise shi sherekto francisco joaki gumara

0: Ayo, ayo.
1: Masin kaya ka ma leshe. Mwela ni sina nanyu?
0: Mwela?
1: Mwela ni sina nanyu bale? Araisi, hon?
0: Ayo.
1: Endera wana kavu yuo pivi ni umiawa?
0: Eh, tempo ya lela ba. Kinoona nituwa mashi. Endera ba mwarta.
1: Ah, mwarta.
0: Ayo, porque ba ba. Kinoora yire moro. Yiropo, yiropo. Tringwa, yiku mati.
1: Eh.
0: Ena porque como kuni wino kumawo.
1: Masingwaro tame mumurere la mutu wala tutene awana kabo miyawa anni limamu wapi yako katula ba?
0: Eh masi, atwanchi du murowe mwana wana kabo miyawa no karere ntoke la murowe mo.
1: Ayo.
0: Ayo, ya wo mponi ya wa akitendo mpungu kiandre.
1: Kiandre.
0: Anche ne wa volwa du murowe.
1: Ayo.
0: Ena.
1: Nkahaya ka isalamu?
0: Isalamu, grabe kila mwaraka la wala ulita. Ni mwenye papa kwenye omaja ha, ni mama kwa Rosa Martinho, ni mula mwa kwa Shairo, ni mama kwa mara parasheni, ni mula mwa kwa Lisino, Atelino, Nita, Losinta, Najima kwa Agaldoni, Aroye, Horacio, Amelo, Akemo, Ameriamo. Aminka, kalau kalau kita pergi ambil apa yang mesti aku wamalung salamu, aku tahu wamalung mesti aku tahu.
1: Ayo.
0: Kalau pergi kalau kita omiti, mesti aku tahu omiti salamu. Kalau pergi kalau kita orang keram betul, mana keram jauh tahu, mesti aku tahu ni salamu. Nak keram mana keram jauh tahu ni, sana karn aga mesti kita ni baru jago. Nara orang reuniau, amak aku tahu ni kira nak masa salamu.
1: Oh, kalau raja pergi ada orang mesti kita awe.
0: Kau mahu mengirim dorang musik itu?
1: Ahe, wo
0: aku. Ayo, orang.
1: Wakali. Wakali wo siaran ni, atau yang ruti kiri ni, musik itu wo wakali wo awi.
0: Nara musik itu wo pergi oleh senin tu, opasi.
1: Ah, untuk ni raga, okalan sana wakalan tu mungkin tu, atau yang ruti kiri, ruti kiri elok sebela, ruah huwa, huwa.
0: Ayo, pergi musik itu ya, hotel ni, wana kabel, hotel ni. Enak sendiri hotel ni semangat itu untuk rumah terajah boleh.
1: Ahe,
0: ayo.
1: Ah, ni hasil kurelo hano.
0: Ni hasil beli korang beli rak. Kita kalau ni awal ni mana kalau?
1: Ni hasil kurelo. Di kiri ni wandre ni malaya.

0: akala hin limaleleya akala hin twelaneya maweke malavulelo makalelo matelo kahiyo wakuta mmosa onotela ni wipa winyu hoye kaheka ihali sowila
1: yile le mano kani makufani mmo
0: makani makani owani we
1: owani makimbrete le wakala u kakinu rati ugo
0: nino nini mtapela no mshukuru mulugu
1: kofapela
0: kaheka nsina
1: Isina kinero shiltu mana Antonio.
0: Ani mwiro wi?
1: Imwiro kwaltati wana mikonya. Street wa mpularava. Tuwelele wana mitilela.
0: Wana mikonya wa kiviru baka wava tikinia katova.
1: Wava nto wakale sone nesu wana mpea.
0: Kuu vamuru wana mpea.
1: Wana mpea nto wanya kane nene.
0: Ayo. Mtamele kalai wala nina noru nkaya. Masinrera mnampe ya me na mikonya pivi
1: wana no kino na kerera kanno kino na kerera sha
0: ayo
1: akali ni ri lekin tilu wo kwa den do limma
0: ee
1: kina kino na ipute
0: ehe
1: kimmo na matuvi
0: matuvi ule
1: wala nre diwan mkanya
0: Ngama heni salamu hiyo kunyata ko wani wo ni mokupanya ni
1: Kunyata ni kimtu aba hane ne na laul man saya
0: Kunyata Kunyata
2: Ona te kunyata
0: Kai ke hali
2: Eh mahala mulo ke ndu shukuru kai ke ne haru rakiyo yo
0: Ni miano si sobo ko shukurela maha wo wino lavulana
2: Muluku yao.
0: Masinka haya ka, airuwa nlima liliwa ni yashe ni?
2: Kile, nsana kini ya nwa Joaquina Kipa.
0: Joaquina?
2: Kipa, ana mortesi.
0: Aku, awakana mortesi yo?
2: Ayo.
0: Masimika ni wansuno kinira awo kahamu atani akaya lehi?
2: Amanza yane.
0: Masinka haya ka, shina mwani awo wani yo?
2: Awa hile liwa, kaya kini wano huya salama danyaka.
0: Kaya hiya salama pahi.
2: Sapa.
0: Aruwa ya wakela toko ene yao babwa.
2: Kasma wakela yu kaya wati nisi yao manastolio. Na wansu wako wala wisabdoli sese. Ohore kamaro kora kaya msareta. Nikunya taka mara kalitu mkalo suntalo. Kunya taka sheremia. Ama nakana metilego. Nama nakana metilego tampoco ampani la mara setemo.
0: Ayo.
2: Na ye setemo. Nana ya ni wana ya mahani hano shasinina. Kimale la lavo.
0: Miyon kiri wa tapela va kina pentela wiro wani wo atumulu ku achali eka kaleke mpaka mahigo manji pale.
2: Muluku ya mahala wana si.
0: Ay mai. Siso.
2: Tapa!
0: Deputados, médicos, engenheiros, cientistas... Noma lele makua! Numuru muhi no nanyo wala mwahawo wila hoye. Ono hitite ya telefoni, ekeretite no hati vare. Nikule kahe kuhakomku. Ala nisa wakubavare lenya. Aroka la makoko. Munyakuru onlela ni uruwa. Mwanyawe munyakuru kata. Mpachere ketoko. Uivulula. Mwanyawe kayo wanto. Mwanyawe kwa telefoni. Babo muhakuli wa rupahi. Muluku achali abahikuru. Musike. Nekala mara pe makuko kata mataka here ni makuko o wi kata wakuve ko kwampisa bo kala mulu pali akolo mvanda ramu ka haya ko hano ihali
3: alhamdulillah ka ihali mulu balaka
0: ko bakani bakani o malimu
3: linu hati
0: ko
3: Oh, amano.
0: Aku awak tak kau ni, kekan lah yang bara.
3: Dah hande ulang mana, walau malam lagi, orang kau sama rika hande ulang kerja kau ini haji.
0: Ayo. Ah, masing kaya ka manu malimu haji.
3: Ah, eka.
0: Kiswe lihe hali wani wo amatani.
3: Wani no salama. Apa ni atani ala kumi masimu meto onni kiwere masikilira kaitona ka bakani bakani.
0: Mwiri heni meto wo manu.
3: Meto nikini kitu ka himbali sito atayo la tunaka.
0: Ayo.
3: Ah, kah ini wampe, masih kumancen, nolde lomrua kumrua piunimmo.
0: Ah, bakani bakani, pahen, nera natara ka bakani bakani.
3: Alhamdulillah.
0: Muluku ni kali heri ya ka?
3: Amin.
0: Ah, kah kini, owani wo, mama tani men, rera, mutote ni mo.
3: Mama tani wani no, mahawan su wa kevin rere, pwire ni mo pa.
0: Ayo.
3: Ikute su male wo hiko malavo.
0: Ahe.
3: Ah, masih, mawani mo, masih bakani bakani, namu elapu himale laka, akala kina kanu ono ure, toko ni kona kore, mwito masih nira kaita, naka tampa kina kwa akala, aneta kasa, nasi ona kuwere ya masih. Elapo kumuteni rakaya.
0: Ba bom patendia ni himya kavowi. Ah mata me kamswanye ye. Bom pelu kitiki havom kwa hole mo kitiki havo.
3: Ana ni muru pala ka woti ki hadi mitendra mata. Iyo tendra mata waka.
0: Mnogiri pi amreba.
3: Koni mama nante munro na tukua yotene munro wa mali mulinu haji.
0: Nyuo nkamala ni muha kubola telopo wa korere.
3: Pokohia na mnira ni muha kitika mingino tika ni mundo la tewaka.
0: Eka.
2: Wa a.
0: Mumbai makoma so mata ni wona shina mani wani wo.
3: Mata ni nyu opa tera kenen za hamami ho kale to na uni ho limin kula komo tamto ka hen za ka babo kala ka wera na puyarona ka 97 babo ne.
0: Ayu ayu ayu.
3: An to baki halana mama yo won to kengo bele ni hera ka mama ka mina ka weke o kale to ko uni ho limin kula kenada bula na mana rata pasani. Anto kumrowa la kekunyata nyo wa Sicilia kinarowa. Enta nama na uyari wa puwa mbaba kumrowa la ke Altino na mara wa Irene Hamitu. Kumrowa la ke Halasima, Niyawe, Tinishi. Kumrowa la ke Tampe, Manaka Tercia, Niyawe, Nerson, Umpanya, Nukalako Yuluti. Kumrowa la ke Manaka Laurinta, Naiyawe, Sidieta, Naiyawe, Marisa, Naiyawe, Esiati, Mukawe, Nastasio. Nama rawe, kemarau le kesania, bukawe, Valencia, nanti untuk China rawa kan leda, entah mara ka angkara ni Valencia, wanya unapa sah. Toka rawa le ka asu, amuca kawat sebaban tu. Ati ya kerni tu awo nashara yandi, aman untuk dia nama raya.
0: Na kira. Kavon tunawo kupanyani. Mahimaru wire ya kale ya remu ulipali yaka ya watoo anosu walawi. Awa ni tarihela iketelo.